0: صدق الله العظيم.
1: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongero kutegere dini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala ngatuongero kuba tochi mu dini ya fe tuongero kujikenguka olutukolebyo tukola ngatusinzira kukumanya wano ku 10.9 Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur